darin na'im ya ilahi adin busara adamu tuba suma dari salamihi darin na'im ya ilahi adin busara saqaw bi'an ar ilahi bimasmara bima'in wallamnin summa aslan wa khamara بِرَحْمَتِهِ وَسَنِ الْخَيْرِ آلٍ وَصَحْبِهِ